0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
2: Setiap kali kamu menghisap rokok, rokok akan membunuhmu hidup-hidup. Merokok merusak dan menghancurkan pelan-pelan organ dan jaringan vital tubuhmu. Jantung, paru-paru, tenggorokan, dan otak. Berhenti merokok sekarang juga. Rokok membunuhmu hidup-hidup.
3: Keluarga Indonesia, Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah... Wah, baru tahu nih saya ada Hari Keluarga.
4: Cat, Mbak, jangan dikomen dong.
3: Ya, maaf,
4: baca
3: ya.
4: Aja, baca.
3: Maaf.
4: Kita ulang.
3: Oke, Keluarga Indonesia, Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah momentum kita bergerak bersama melawan stunting. Stunting apaan sih, Mas?
4: Stunting itu kekurangan gizi kronis yang mengganggu tumbuh kembang.

0: rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026 bersama saya Satrio BP. Informasi pertama dari Suara Pasuruan, Anggun mengabarkan Kajabdin Pasuruan larang perpeloncoan dan perundungan dalam MPLS.
2: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dari jenjang SD, SMP, dan SMA, SMK dimulai Senin 13 Juli 2026. Di Pasuruan, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan, Erwan Cahyono, menegaskan MPLS 2026 harus betul-betul ramah. Menurutnya pelaksanaan MPLS anti perpeloncoan, perundungan, atau bentuk tindak kekerasan lainnya. Untuk mewujudkan MPLS yang ramah, Erwan menegaskan bahwa ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, seperti inspeksi mendadak atau sidak ke sekolah-sekolah, sosialisasi hingga penindakan tegas jikalau masih ditemukan adanya aksi perpeloncoan maupun kekerasan saat MPLS.
3: Masa pengenalan lingkungan sekolah yang ramah ini untuk membantu murid mengenal di dalam sekolahan sendiri, mengenal kurikulum dengan cara berpikir, belajar efektif, mengenal potensi dirinya, kemudian membangun relasi positif dengan warga sekolah, dan mengenal lingkungan sekolah serta budaya sekolah aman dan nyaman. Sekarang yang dilarang adalah perpeloncoan atau bentuk kekerasan lainnya, terus melakukan pungutan biaya, sangat dilarang ini nanti. Pasti akan kami tindak tegas di situ. Pasti kalau saya dengar dari sekolahan, kami kan juga akan menurunkan tim-tim khusus ke sekolahan.
2: Diketahui MPLS digelar selama 5 hari secara serentak di seluruh sekolah, mulai jenjang TK sampai sekolah menengah atas sederajat di Indonesia. Tahun ini MPLS memiliki slogan Hari Baru, Aman, Nyaman di Sekolah. Anggun, Suara Pasuruan.
1: Kemudian berlanjut ke LPPL, Radio Suara Anjuk Ladang Reni Kristi mengabarkan, Dinas Pendidikan Nganjuk tegaskan hentikan perpeloncoan, MPLS wajib edukatif dan ramah anak.
4: Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menginstruksikan dengan tegas kepada seluruh lembaga sekolah untuk menghentikan segala bentuk praktik perpeloncoan. Sekolah diminta untuk membuang jauh-jauh metode masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang bersifat intimidatif dan tidak mendidik. Langkah tegas dari Dinas Pendidikan Nganjuk ini diambil untuk menjamin kenyamanan fisik dan psikologis para siswa baru dalam memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pemerintah daerah menekankan bahwa pelaksanaan MPLS harus diisi dengan kegiatan yang edukatif, menyenangkan, serta mampu menumbuhkan motivasi belajar siswa, bukan sebagai sarana meluapkan senioritas. Kepala Dinas Pendidikan Pugu Harnoto mengimbau agar pihak panitia sekolah kreatif dalam menyusun materi pengenalan seperti pengenalan budaya literasi, mitigasi kebencanaan, hingga sosialisasi anti perundungan. Penggunaan atribut-atribut yang tidak masuk akal, aneh, dan mempermalukan siswa baru di depan umum kini secara resmi dilarang keras untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Pemerintah daerah juga membuka posko aduan resmi dan meminta masyarakat serta wali murid untuk segera melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran fisik maupun verbal selama proses MPLS berlangsung. Sanksi administratif yang tegas disiapkan bagi pihak sekolah atau oknum guru yang terbukti lalai dan membiarkan terjadinya tindakan kekerasan serta perpeloncoan. Melalui pengawasan yang ketat ini, Dinas Pendidikan Nganjuk berharap iklim pendidikan di Kota Angin dapat bertransformasi menjadi lingkungan yang ramah anak, harmonis, dan penuh rasa saling menghormati. Sinergi antara komitmen kedisiplinan dan pendekatan kasih sayang diharapkan mampu melahirkan generasi muda berkarakter luhur dan juga unggul. Mari kita kawal bersama ruang belajar yang aman dan bebas dari kekerasan demi masa depan generasi emas Kabupaten Nganjuk yang cerdas dan bahagia. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Selanjutnya bersama Amanda Suara Madiun, isi MPLS di SMPN 11 PLT Wali Kota Madiun, tanamkan nilai anti korupsi dan bijak bermedia digital.
5: PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun kembali mengisi kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 11 Kota Madiun. Sebelumnya, PLT Wali Kota juga memberikan pembekalan kepada peserta didik baru di SMP Negeri 13 Kota Madiun. Kedatangan PLT Wali Kota di SMP Negeri 11 disambut pameran batik hasil karya siswa. Menurutnya, hal tersebut menjadi gambaran karakter kreatif yang dimiliki oleh peserta didik di sekolah tersebut dan patut terus dikembangkan sebagai bekal menghadapi masa depan. Dalam kesempatan itu, PLT Wali Kota

0: Berikan pembekalan mengenai pentingnya membangun karakter sejak dini. Salah satu materi yang ditekankan adalah pendidikan anti korupsi, serta pemanfaatan gawai secara bijak di kalangan pelajar. PLT mengajak para siswa memahami bahwa perilaku jujur, disiplin, dan bertanggung jawab merupakan pondasi penting untuk mencegah praktik korupsi di masa depan. Materi tersebut disampaikan secara interaktif melalui pertanyaan-pertanyaan sederhana agar mudah dipahami peserta didik. Selain itu, PLT Wali Kota juga mengingatkan pentingnya penggunaan gawai secara sehat. Menurutnya, peran orang tua sangat dibutuhkan dalam mendampingi anak saat menggunakan telepon genggam, terutama pada pukul 6 sore hingga 9 malam yang dapat dimanfaatkan sebagai waktu belajar, berdiskusi, maupun berinteraksi bersama dengan keluarga. Lewat kegiatan MPLS, PLT Wali Kota berharap sekolah dan orang tua dapat terus mengawal tumbuh kembang peserta didik sehingga lahir generasi yang berkarakter, berintegritas, kreatif, serta mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana. Amanda, Suara Madiun.
1: Kemudian menuju Suara Ngawi, Henti Ludiana mengabarkan, pemerintah Kabupaten Ngawi memastikan kesiapan operasional program Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026-2027 telah mencapai 91,24%.
2: Pemerintah Kabupaten Ngawi memastikan kesiapan operasional program Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026-2027 telah mencapai 91,24%. Progres tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi Dinas Sosial Kabupaten Ngawi bertempat di ruang Comment Center Jumat 10 Juli kemarin. Rapat yang dihadiri jajaran Forkopimda, organisasi perangkat daerah PDAM, PLN, serta sejumlah instansi terkait guna memastikan seluruh kebutuhan operasional sekolah berasrama tersebut siap digunakan. Sekda Ngawi Mosodi Triwidianto mengatakan, keberhasilan penyelenggaraan sekolah rakyat tidak hanya bergantung pada kesiapan gedung, tetapi juga sinergi seluruh pihak dalam mendukung operasional sekolah sejak hari pertama. Sekolah Rakyat Kabupaten Ngawi berlokasi di Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi. Kawasan pendidikan tersebut dibangun di atas lahan sekitar 80,2 meter persegi dengan berbagai fasilitas penunjang seperti ruang kelas SD, SMP, dan SMA, asrama putra dan putri, ruang guru, masjid, gedung serbaguna, lapangan olahraga, dapur umum, instalasi air bersih, hingga area parkir. Pada tahun ajaran perdana, sekolah tersebut menargetkan menerima 270 peserta didik, masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Sasaran program merupakan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim kategori desil 1 dan 2 berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang bersedia mengikuti sistem pendidikan berasrama. Henti Ludiana, Suara Ngawi.
1: Selanjutnya bersama Risa Ismaya, Persada Blitar, 3 SD di Kabupaten Blitar tidak dapat siswa baru, Dinas Pendidikan kaji opsi penggabungan sekolah.
3: Sebanyak 3 sekolah dasar di Kabupaten Blitar tidak memperoleh siswa baru pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2026-2027. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar masih melakukan kajian sebelum menentukan langkah penanganan termasuk kemungkinan penggabungan atau merger sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Agus Santosa mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan pengawas dan pembina sekolah untuk melakukan evaluasi di lapangan guna mengetahui penyebab tidak adanya peserta didik baru di 3 sekolah tersebut. Menurut Agus, terdapat beberapa faktor yang tengah didalami, di antaranya jumlah anak usia sekolah di lingkungan sekitar yang semakin sedikit, daya saing sekolah dengan lembaga pendidikan lain, hingga kemungkinan kendala teknis saat proses pendaftaran secara daring, sehingga data calon peserta didik belum masuk ke sistem. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan. Apabila terbukti wilayah sekitar sekolah memang sudah tidak memiliki potensi peserta didik, Dinas Pendidikan akan mempertimbangkan penggabungan dengan SD terdekat. Namun, apabila jumlah calon siswa sebenarnya masih tersedia, tetapi sekolah kurang diminati, maka peningkatan kualitas layanan pendidikan akan menjadi fokus pembenahan. Sementara itu, kondisi berbeda terjadi di jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Agus memastikan seluruh SMP di Kabupaten Blitar berhasil memenuhi kuota penerimaan siswa baru, sehingga tidak ada sekolah yang mengalami kekosongan peserta didik. Di sisi lain, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di seluruh SD dan SMP di Kabupaten Blitar berlangsung lancar tanpa kendala berarti. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, sedangkan hasil kajian terhadap 3 SD yang belum memperoleh siswa baru akan diperkirakan rampung dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Risa Ismaya, Persada FM Blitar.
1: Kemudian bersama Kirana Nisa Mahardika, Kota Blitar. LPKA kelas 1 Blitar usulkan remisi bagi 73 anak binaan pada momentum Hari Anak Nasional 2026.
4: Puluhan anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 1 Blitar diusulkan menerima remisi dalam momentum Hari Anak Nasional 2026. Remisi diberikan sebagai bentuk apresiasi bagi anak binaan yang menunjukkan perilaku baik dan aktif mengikuti program dalam pembinaan. Denny Kambiswara, Kepala Seksi Registrasi dan Klasifikasi LPKA kelas 1 Blitar, dikonfirmasi Ifpang Harwoko mengatakan, dari total 173 anak binaan, 73 diantaranya telah memenuhi persyaratan untuk menerima remisi. Seperti telah menjalani sepertiga masa pidana, berkelakuan baik, tidak pernah melakukan pelanggaran, serta rutin mengikuti pembinaan. Besaran remisi yang diusulkan berkisar antara 1 hingga 4 bulan. Sementara itu, anak binaan yang belum memenuhi syarat akan diusulkan setelah melengkapi ketentuan yang berlaku.
5: Sesuai dengan usia 18 tahun ke bawah, itu ada sejumlah 73 orang. 73 orang itu mendapatkan kita untuk usulan remisi hari anak pertama.
4: Menurut Denny, remisi tidak hanya menjadi pengurangan masa pidana, tetapi juga bentuk penghargaan sekaligus memotivasi agar anak binaan terus memperbaiki diri. Kirana Nisa, Mahardika FM.
1: Kemudian berlanjut ke Suara Lumajang, Bobby Wijayanto mengabarkan, musim kemarau mulai berdampak, Pemkab Lumajang salurkan bantuan air bersih.
6: Akses terhadap air bersih menjadi kebutuhan paling mendasar ketika musim kemarau mulai mengurangi ketersediaan sumber air. Untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, pemerintah Kabupaten Lumajang mulai menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah yang terdampak kekeringan sebagai langkah cepat menghadapi krisis air bersih. Penyaluran dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kabupaten Lumajang, setelah Bupati Lumajang menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan atas krisis air bersih serta kebakaran hutan dan lahan tahun 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, mengatakan distribusi air bersih dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil asesmen di lapangan agar bantuan diprioritaskan bagi wilayah yang benar-benar mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Berdasarkan hasil pemetaan BBBD, potensi kekeringan pada tahun 2026 diperkirakan dapat terjadi di 6 kecamatan yang mencakup 19 desa. Oleh karena itu, distribusi air bersih akan dilakukan secara bertahap dan bergilir sesuai hasil pemantauan kondisi di lapangan serta kebutuhan masyarakat.
7: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Selanjutnya bersama Eko Utomo RGR FM Tulungagung, perkuat kooperasi Tulungagung, PLT Bupati Tulungagung hadiri puncak Harkopnas ke-79. Pemkab Tulungagung siap mendukung pengembangan perkooperasian.
8: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 tahun 2026 di Indonesia Arena Jakarta. Mengusung tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan sekaligus mendorong percepatan pembangunan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa koperasi merupakan wujud nyata semangat gotong royong yang mampu menjadi pondasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian nasional. Sejalan dengan semangat tersebut, pemerintah Kabupaten Tulungagung siap mendukung pengembangan perkooperasian sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, serta pemberdayaan koperasi agar semakin maju, mandiri, dan berdaya saing. Eko Utomo, RGFM Tulungagung.
1: Dan informasi terakhir Buletin Jawa Timur edisi hari ini bersama Dewanta Pramayuga, Suara Kota Probolinggo. Wali Kota salurkan BLT DPH JHT 2.729 warga Kota Probolinggo terima bantuan.
9: Pemerintah Kota Probolinggo kembali salurkan bantuan langsung tunai BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau DPH JHT tahun 2026. Kali ini program yang dikoordinatori oleh Dinas Sosial PPPA itu digelar di kantor Kecamatan Kedupo. Penerima manfaat antara lain buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan masyarakat lainnya sebanyak 2.729 penerima. Nominal sebesar Rp600.000 diserahkan secara non-tunai melalui rekening Bank Jatim. Kepala Dinas Sosial PPPA Siti Romlah menyampaikan bahwa bantuan ini ditujukan bagi keluarga yang telah terdata. Data tersebut merupakan hasil usulan dari pihak kelurahan yang kemudian dilakukan proses pemadanan sesuai dengan klasifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga desil 4. Kadis Siti Romlah juga menjelaskan bahwa penyaluran ini akan berlangsung secara bertahap di seluruh kecamatan mulai tanggal 13 hingga 17 Juli 2026, di mana khusus untuk wilayah Kecamatan Kedupo terdapat 425 keluarga penerima manfaat. Sementara itu, di agenda yang sama, Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin meminta kepada para pejabat Pemkot untuk memperhatikan warga kurang mampu agar pengentasan kemiskinan di wilayah masing-masing berjalan efektif. Selain itu, Wali Kota mengimbau kepada penerima manfaat agar menggunakan bantuan secara secara bijak dan tidak langsung menghabiskannya untuk kebutuhan konsumsi, tetapi memanfaatkannya sebagai modal usaha produktif. Dewanta Pramayoga, Suara Kota, Probolinggo.
1: Demikian sahabat Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Satrio BP, sampai jumpa.
10: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
2: Kami berikan yang terbaik, menjagamu, memberimu sumber nutrisi paling berharga, membesarkanmu dengan kasih sayang, menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih dukunganmu Ayah. Terima kasih ASI, Ibu bangga memberimu ASI.
3: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun.
4: Cis, kamu kok kelihatan pucat dan lesu sih?
5: Iya nih, kenapa ya?
4: Jangan-jangan kamu anemia?
5: Anemia, terus gimana?
4: Kita-kita perlu makan makanan yang kaya akan zat besi. Seperti hati, daging sapi, kacang-kacangan, dan sayuran. Dan juga minum tablet tambah darah seminggu sekali. Makanya kalau dikasih TTD, diminum dong.
5: TTD keles.
4: Nah itu.
6: 881

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، إمام المتقين، سيد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين، أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, adalah merupakan keyakinan dari penganut setiap agama untuk berpendapat bahwa hanya agamanya sajalah satu-satunya agama yang benar. Keyakinan seperti ini wajar. Keyakinan seperti ini normal, biasa, dan memang seharusnya. Tetapi keyakinan seperti ini pun bukan merupakan satu keyakinan yang harus ditudingkan keluar, tetapi lebih banyak ditujukan ke dalam, dengan tujuan pertama untuk meningkatkan keimanan umat. Kalau seseorang sudah memiliki keyakinan bahwa hanya agamanya sajalah satu-satunya agama yang benar, saya yakin orang seperti itu akan konsekuen dalam kehidupan beragama. Tapi kalau dia berkeyakinan bahwa semua agama adalah benar, akhirnya ia akan berpendapat juga bahwa semua agama adalah sama. Kalau semua agama dipandangnya sebagai sama, maka tidak jadi soal benar baginya agama mana saja yang dianutnya. Kalau perlu agama diperlakukan seperti baju, bosan, ganti, jenuh, tukar, dan begitu selanjutnya, maka akan lahirlah sikap ngambang dalam kehidupan beragama. Yang kedua, keyakinan seperti ini lebih bersifat untuk menjaga orang dalam jangan sampai keluar, bukan untuk memaksakan orang luar untuk ke dalam. Agama adalah soal keyakinan, dan keyakinan tidak bisa dipaksakan. Keyakinan mungkin bisa ditekan, tapi satu hal yang jelas, keyakinan tidak mungkin bisa dipaksakan. Oleh karena itu, etika dakwah dalam Islam adalah bagaimana mengislamkan orang Islam, bukan mengislamkan orang di luar Islam. Sebab sejauh ini kewajiban para mubalig hanyalah untuk menyampaikan Islam dan bukan mengislamkan orang. Kalau kita telusuri sejarah, kita akan melihat kenyataan ini. Apakah Nabi Nuh misalnya tidak ingin agar putranya Kanan jadi orang beriman saja? Ingin sekali Nabi Nuh itu. Atau apakah Nabi Ibrahim juga tidak ingin agar orang tuanya yang bernama Azar jadi orang beriman saja? Luar biasa keinginan Nabi Ibrahim. Atau pada contoh yang lebih dekat lagi, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai keinginan agar Abu Jahal dan Abu Lahab berdiri pada barisan orang yang beriman saja? Ingin sekali baginda Nabi. Kalau sejarah kemudian menceritakan kepada kita, Kanan putra Nabi Nuh berdiri dalam barisan orang-orang kafir, Azar bapak Nabi Ibrahim malah menjadi produsen berhala, sedangkan Abu Jahal dan Abu Lahab habis-habisan menentang, menghalangi, memfitnah, bahkan berusaha menghancurkan perjuangan Nabi, itu seluruhnya merupakan indikasi kita hanya wajib untuk menyampaikan Islam. Sedangkan seseorang akan Islam atau tidak, itu sepenuhnya berpulang kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keyakinan ini kita tudingkan keluar, lalu berupaya menarik orang luar agama Islam ke dalam Islam,
akan timbullah benturan-benturan. Inilah yang sering menjadi kenyataan di mana seseorang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Timbullah hal-hal yang tidak kita inginkan. Timbullah singgungan-singgungan dan benturan-benturan yang tidak diharapkan, yang pada kesempatan ini akan kita bicarakan. Yang ketiga, keyakinan seperti ini untuk menumbuhkan fanatisme beragama. Kita semua maklum, orang kalau cinta kepada suku, bagus. Tapi fanatik kepada suku, salah. Orang cinta kepada guru, bagus. Tapi fanatik kepada guru, tidak benar. Soal guru dan suku, kita harus objektif. Orang cinta kepada agama, bagus. Orang fanatik kepada agama merupakan bagian daripada kehidupan beragama. Fanatik dalam arti berpegang teguh, sebab hanya dengan watak seperti inilah setiap penganut suatu agama akan menjadi konsekuen dengan nilai dan ajaran agamanya masing-masing. Untuk mencegah terjadinya singgungan dan benturan-benturan dalam upaya menyebarkan agama, maka di negeri kita ini digalakkanlah tiga macam kerukunan yang dikenal sebagai tri kerukunan. Pertama, kerukunan antar umat seagama. Kedua, kerukunan antar umat beragama. Dan yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Mari kita lihat persoalannya lebih jauh lagi. Pertama, kerukunan antar umat seagama. Kita sama maklum bahwa Islam telah mengikat kita dengan akidah. Dari manapun seseorang datang, apapun saja warna kulitnya, dan bahasa apapun yang dipakainya, kalau akidahnya sama, maka dia adalah saudara kita. Lebih tegas ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memandang potonganmu. Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak memandang hartamu. Yang Allah lihat, yang Allah nilai, yang Allah pandang tidak lain adalah hatimu dan amal perbuatanmu. Tentang wajah, tentang kulit, warna kulit, tentang suku, bangsa dan bahasa, Islam menganjurkan kita untuk objektif. Ini yang orang sering katakan. Walaupun keluar dari dubur ayam, kalau memang telur, ambil. Keluarnya dari dubur ayam, tapi telur, kenapa tidak diambil? Islam mengajarkan kita untuk objektif. Islam mengikat kita dengan akidah. Kita adalah satu umat yang satu, yang ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kita adalah bagaikan satu tubuh. Apabila yang satu sakit, yang lain akan ikut merasakan sakit. Kita adalah bagaikan satu bangunan. Posisi dan komposisi boleh saling berbeda, tetapi satu sama lain harus saling memperkuat. Harus saling asah, asih dan asuh. Jangan saling gasak, gesek dan gosok. Seorang muslim boleh saja dibungkus oleh baju tentara. Seorang muslim boleh saja dibungkus oleh baju polisi. Seorang muslim boleh dibungkus oleh baju pejabat, teknokrat, dokter, seniman, artis, pengusaha, pedagang, petani. Tapi baju apapun yang membungkus badannya, jiwa dan semangat Islamnya tidak boleh luntur oleh baju yang membungkus badannya itu. Lalu mampu menyusun kebersamaan untuk kemajuan dan kepentingan kita bersama. Soal perbedaan pendapat, halal. Soal perbedaan pendapat, wajar. Kepala sama hitam, pendapat tentu berbeda. Tapi marilah kita lapang dada untuk menerima perbedaan pendapat.
mencoba memandang orang lain tidak cuma dari sudut kepentingan sendiri saja, tidak cuma dengan kacamata kita saja, tapi mampu melihatnya dalam konteks yang luas. Hanya dengan demikian kita akan menjadi arif, menjadi bijaksana di dalam memberikan penilaian dan tidak terjebak kepada sudut pandang kita sendiri saja. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sudah lewat masanya kita umat Islam berkotak-kotak karena hal-hal kecil yang tidak prinsip. Sudah lewat masanya kita bertengkar karena hal-hal kecil yang menyangkut soal-soal teknis. Sudah datang waktunya kita menyusun saf yang lebih lurus, oleh karena tantangan-tantangan yang akan kita hadapi jauh lebih berat dari yang sudah kita lalui. Dan tentu orang yang tidak senang umat Islam bersatu masih banyak. Orang yang tidak senang umat Islam kompak masih gentayangan di mana-mana. Terang-terangan menghantam Islam, jelas mereka tidak berani. Kenapa? Ada satu modal positif dari kita umat Islam, yaitu fanatisme agama. Artinya, walaupun konsep agama tidak dilaksanakan, tapi kalau jihad dan berjuang untuk agama, dia mau berkorban nyawa. Ini merupakan modal yang positif. Maka orang ngerti betul, kalau Islam dihantam terang-terangan, yang paling goblok juga mesti marah. Mesti marah, mesti tersinggung, mesti terhina. Kalau agamanya dihantam terang-terangan, dia mesti bangkit. Maka untuk menghantam Islam, orang tentu masih menerapkan teorinya slow or grow-nya. Orang masih memakai taktik dan strateginya Dr. Van der Plas. Mau menghantam Islam, masuk ke dalam, bikin kacau Islam dari dalam. Tidak bisa assalamualaikum, latihan assalamualaikum. Tidak bisa pakai sorban, pakai sorban. Bicara di tengah umat Islam seolah-olah untuk kepentingan dan membela umat Islam, di belakangnya tidak lain tujuannya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Maka kiai diadu dengan kiai, ulama diadu dengan ulama, umat bertengkar dengan sesama umat karena perbedaan organisasi. Maka jadilah kita nasib umat Islam persis seperti jangkrik. Marilah kita menyadari bahwa perbedaan pendapat satu hal yang wajar. Seorang muslim boleh dibungkus oleh baju apapun saja, tapi jiwa dan semangat Islamnya tidak boleh luntur oleh baju yang membungkusnya. Islam adalah milik muslim. Apa dia jadi tentara, apa dia jadi polisi, apa dia jadi pejabat, apa dia jadi seniman, apa dia jadi teknokrat, apa dia jadi artis, jikalau dia muslim, maka Islam adalah miliknya. Harus wajib dijaga dan dibela secara bersama-sama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu jangan cuma bisa mempelajari dan membaca kitabnya Imam Syafi'i, tapi belajar jugalah akhlak dan etikanya Imam Syafi'i. Jangan hanya sekedar membaca dan mempelajari kitabnya Imam Abu Hanifah, tetapi belajar dan simak jugalah akhlak daripada Imam Abu Hanifah. Satu contoh yang ringan saja. Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Malik, tapi Imam Syafi'i tidak pernah menyalahkan Imam Malik. Ini yang saya maksud akhlak. Berbeda pendapat, tapi tidak saling tuding, tidak saling menyalahkan. Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i, tapi Imam Abu Hanifah tidak pernah menyalahkan Imam Syafi'i. Bahkan ada satu riwayat, satu malam Imam Abu Hanifah ziarah ke makam Imam Syafi'i, lalu beliau menginap di sekitar komplek itu. Ketika subuh beliau sholat menjadi imam dan beliau membaca doa kunut pada rakaat kedua. Selesai sholat, murid-murid beliau bertanya, "Ya Syekh, Tuan Imam, Tuan kan memfatwakan tidak pakai kunut." "Betul. Kenapa sekarang Tuan sendiri pakai kunut?" Apa jawab Imam Syafi'i? Apa jawab Imam Abu Hanifah?
sederhana saja. Ihtiraman li Syafi'i. Saya menghormati pendapatnya, saya menghormati fatwanya daripada Imam Syafi'i ini. Berbeda pendapat tapi saling menghormati. Berbeda pendapat tapi tidak saling menyalahkan. Ini yang hilang sekarang. Kita baru beda pendapat sedikit aja kayaknya udah lakum dinukum. Maka perbedaan pendapat tidak lagi jadi rahmat, malah sering jadi bala. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering lihat di desa-desa terpencil ini terangkat ke permukaan. Yang satu usoli, yang satu enggak, pisah RW. Yang satu jumatan azan sekali, yang satu dua kali bikin masjid di samping masjid. Satu kunut, satu tidak, main asah bendo. Kalau hal seperti ini berkelanjutan, kita akan tertarung di kaki teman sendiri, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, dan kita sendiri yang akan menderita kerugian. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, marilah kita bina kerukunan antar umat seagama. Baju boleh berbeda, bendera boleh beraneka warna, kaos dan jaket boleh juga tidak sama. Tapi jikalau merasa muslim, jangan perbedaannya yang kita perbesar, tapi persamaannya yang kita cari. Hanyalah jikalau kita rukun, kompak, guyub dan bersatu, saya yakin kita akan bisa berbuat lebih banyak, baik untuk kepentingan agama, bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai ini. Tapi jikalau kita berpecah belah, centang perenang, satu ke barat, satu ke timur, lain ke utara, satu lagi ke selatan, tidak ada persamaan persepsi, maka kita akan tertarung di kaki teman sendiri, kita juga yang akan jadi lemah akibatnya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karena itu, kerukunan antar umat seagama merupakan hal yang wajib kita laksanakan, agar dengan itu kita menjadi satu umat yang kuat untuk sanggup menjawab segala tantangan-tantangan dan problema-problema yang timbul, untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupan umat beragama. Bahwa kita punya keyakinan Islam tinggi, tidak ada yang lebih tinggi lagi daripada Islam, itu benar. Yang salah kalau itu sekadar kita jadikan apologi, sekedar untuk teriak-teriak membanggakan diri tanpa kita mau melihat apa yang kenyataan di dalam kehidupan kita sebagai umat. Kita bangga berteriak al-Islam ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi lagi daripada Islam. Kalau soal Islamnya jelas, tapi kalau sudah bicara soal umatnya, kita ini kayak orang main layangan. Layangannya tinggi kelik di mana-mana, yang mainin tetap aja di bawah. Padahal kita tidak ingin bernasib seperti orang main layang-layang. Layang-layangnya tinggi mengapung, sedangkan yang main layang-layang tidak pernah kemana-mana. Kita ingin seperti orang naik membuat pesawat, lalu ikut naik pesawat, terbang bersama pesawat itu. Kalau Islam memang agama yang tinggi, maka kita Muslim juga harus menjadi umat yang tinggi. Tinggi pendidikannya, tinggi ekonominya, tinggi kesadaran beragamanya, berbangsa dan bernegaranya, tinggi nilai etikanya, tinggi semangat jihadnya, dan begitulah selanjutnya. Bukan sekedar apologi dengan menyanyi-nyanyikan Islam sebagai agama yang tinggi, sementara kita berada di bawah. Untuk itu kita memerlukan kebersamaan, dan kebersamaan hanya akan muncul dengan kesadaran bahwa setiap kita merupakan bagian dari yang lain. Saudara yang jadi seniman, berjuanglah untuk Islam lewat karya seninya. Saudara yang pejabat, pergunakanlah jabatan itu untuk kepentingan agamanya, Islamnya, sebagaimana pejabat lain dari agama lain juga berbuat untuk kepentingan agamanya. Jangan kadang-kadang kalau sudah mau pensiun baru jihad. Walaupun terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali, tapi kan akan lebih baik lagi kalau tidak terlambat.
Justru kalau mau berbuat untuk kepentingan agama, jangan nunggu sampai pensiun. Ini yang sering terjadi. Kalau sudah pensiun, tanda tangan udah kagak laku, memo udah gak dihargain, pengaruh sudah gak ada, baru mau jihad. Ngomongnya hebat, segala macamnya hebat, kemarin kemana? Ya memang terlambat itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Tapi kan lebih baik lagi kalau tidak terlambat. Dan kenapa takut berbuat untuk Islam? Karena orang lain, pejabat lain pun dari agama lain berbuat untuk kepentingan agamanya. Sama-sama berbuat. Yang artis berjuanglah untuk Islam lewat kemampuannya. Yang teknokrat berjuanglah untuk Islam dengan teknologinya. Dan begitulah selanjutnya. Jikalau setiap kita berpikir bagaimana kita menghidupkan nilai-nilai Islam ini, saya yakin dengan kebersamaan, maka nilai-nilai Islam akan lebih berkibar dan berkobar di bumi pertiwi yang kita cintai ini. Amin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, mari kita bina dan kita tingkatkan kerukunan antar umat seagama. Perbedaan pendapat jangan menyebabkan kita saling bergontokan, tapi saling menghormati, saling menghargai. Ketegangan-ketegangan yang ada jangan kita tambahkan lagi. Bahkan persamaannya lah yang harus kita cari, dan bukan perbedaannya yang kita besar-besarkan. Mari kembali kepada kesadaran. Islam telah mengikat kita dengan tali akidah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, kepada Islam ini, kepada Al-Qur'an ini, dan jangan kamu berpecah belah, jangan kamu bercerai-berai. Qur'an tidak melarang kita berbeda pendapat. Hadis tidak melarang kita berbeda pendapat. Baik Quran maupun hadis sama-sama melarang kita berpecah belah. Di dalam satu hadis Nabi memberikan peringatan tegas sekali. Isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Ada dua golongan manusia yang di hari kiamat nanti tidak akan dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dua macam manusia di akhirat nanti didiemin aja, enggak diaru-aruin, dipanteng. Enggak diendahin. Bukan main, saudara-saudara. Jangankan di akhirat, di dunia ini aja ya. Kalau kita didiemin aja sama orang tua kita, bingung. Didiemin aja sama mertua, bingung. Bingung. Ini orang tua maunya apa, Bu? Ya kalau salah ditegur, kalau perlu diadili, diadili. Ini enggak didiemin aja, bingung. Apalagi itu di dunia, apalagi di akhirat. Sedangkan di akhirat nanti kan orang kan tumben ke akhirat kan. Belum pernah ada sebelumnya yang ke sana. Sudah ke akhirat baru pertama kali. Untuk seterusnya sampai sana enggak ada yang ngaruin, didiemin aja. Ya Allah, alangkah malangnya. Siapa mereka itu? Pertama, kata Nabi, orang yang didiamkan saja oleh Allah itu qati'ur rahim, orang yang suka memutuskan silaturahmi, orang yang suka marah-marahan. Sakit palanya kalau enggak marahan sama orang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini kan simbol orang yang enggak mau rukun, orang yang enggak mau bersatu, merasa hebat kalau bisa ngantem orang lain. Walaupun dia sendiri sebenarnya barangkali tidak lebih baik dari yang dihantemnya. Sebab biasanya maling ayam merasa hebat kalau berhadapan dengan maling kambing. Itu biasa. Dia enggak merasa bahwa dia nyolong ayam. Wah, si ayam enggak apa-apa, kecil no, kambing no. Maling kambing akan merasa dirinya benar kalau berhadapan dengan maling kebo. Jadi kalau kita melihat kesalahan orang lain, kita sering lupa dengan kesalahan yang kita lakukan.
Disinilah rahasia Nabi berpesan, tuba liman sagalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang-orang yang kekurangan dirinya, aib dirinya, menyebabkan dia cukup sibuk untuk tidak mengorek-ngorek aib dan kekurangan pada diri orang lain. Beruntung orang yang aib dirinya, kekurangan dirinya, menyebabkan dia sibuk sampai tidak sempat mencari-cari kekurangan pada diri orang lain. Tapi celaka benar orang yang terlalu sibuk mencari dan mengorek aib dan kekurangan orang lain sampai dia lupa kepada aib dan kekurangan dirinya sendiri. Jadi manusia pertama yang nanti tidak akan diopeni oleh Allah, orang yang suka memutuskan silaturahmi. Kadang-kadang kalau sudah marah pakai grup-grupan. Grup-grupan ngebon. Ngundang ngajak orang lain. Marahan yuk, marahan. Ini marahan pakai ngajak orang. Yang kedua, jarsu, tetangga yang jahat dengan tetangganya. Saudara, tidak ada kemenangan tanpa kekuatan. Tidak ada kekuatan tanpa kesatuan. Tidak ada kesatuan tanpa silaturahmi. Sebab itu konsep silaturahmi dalam Islam merupakan bagian pokok daripada ajaran agama Islam. Hanya dengan silaturahmi kita akan bersatu. Hanya dengan persatuan akan timbul kekuatan. Dan hanya dengan kekuatan kita bisa meraih kemenangan. Tanpa kekuatan, kemenangan sebuah mimpi. Tanpa kesatuan, kekuatan tidak akan pernah lahir. Dan tanpa silaturahmi, kesatuan tidak akan pernah terwujud. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Kita memaklumi bahwa kita bangsa Indonesia adalah satu bangsa yang sangat majemuk. Ribuan pulau, segala macam warna kulit, suku bangsa dan bahasa merupakan cerminan dari wajah Republik Indonesia ini. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara sesungguhnya dapat menjadi bumi yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya setiap agama yang sah dan diakui di Republik Indonesia ini. Islam sesuai dengan namanya berarti damai, aman dan tentram. Sejarah menjelaskan kepada kita, belum pernah Islam ini dikembangkan dengan ujung pedang. Belum pernah Islam ini dikembangkan dengan kekuatan materi. Selamanya Islam berkembang dengan nilai-nilai moral dan al-akhlakul karimah. Kalaupun pernah terjadi perang dalam Islam, maka perang itu sendiri sesungguhnya bukan untuk memaksakan keyakinan, karena keyakinan sungguh tidak bisa dipaksakan. Perang yang timbul dalam Islam sesungguhnya tidak lebih daripada upaya untuk menjaga dan mempertahankan keyakinan dari hinaan, cemoohan dan dari tekanan-tekanan yang muncul pada ketika itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakum.

orang kalau kecil saja berlagu-lagu, apalagi udah gedenya, kan logika begitu. Masih kecil udah berani kurang ajar, apalagi gedenya yang kereng itu. Itu logika mengajarkan begitu. Dimanapun saja umat Islam itu, kalau dia berjumlah sedikit, dia bisa jaga diri. Tapi kalau dia berjumlah besar, dia bisa melindungi. Contohlah misalnya Saudi Arabia, negara Islam. Orang luar Islam yang tinggal di luar Mekah, Madinah, dia tinggal di Taif, di Yanbu, di Dahran, di Jeddah. Orang-orang kafir ini hidup dengan tenang, aman, damai, dilindungi undang-undang. Begitu di Mesir, begitu di Malaysia, begitu di Republik Indonesia. Dimanapun saja, kalau umat Islam golongan terbesar, orang luar Islam boleh hidup tenang, aman, damai. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Tetapi kadang-kadang sejarah juga yang menceritakan bahwa kalau kebetulan umat Islam minoritas, nasib mereka menyedihkan, ironi, memilukan, kadang-kadang memalukan. Ini juga merupakan kenyataan daripada sejarah. Oleh sebab itu, untuk mengatur lalu lintas kehidupan beragama, program kerukunan antar umat beragama itu harus berjalan. Saling menghormati, saling menghargai, tapi jangan menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Sebab kalau sudah upaya menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama, maka akan timbullah singgungan-singgungan yang sungguh sangat tidak kita harapkan. Maka para ustadz, para kiai misalnya tidak boleh membawa-bawa Quran masuk ke rumah-rumah orang lain agama untuk menyebarkan Islam ini. Sebaliknya orang lain dari agama lain juga tidak boleh masuk ke rumah-rumah orang Islam. Hormatilah orang yang sudah beragama, jangan penganut suatu agama dijadikan sasaran bagi pengembangan agama lainnya. Bahwa setiap kita berkeyakinan semua orang di luar kita adalah tidak benar, wajar. Bahwa kita berpendapat bahwa semua orang di luar kita adalah kafir, pantas. Bahwa kita berkeyakinan bahwa semua orang di luar agama kita tidak ada jaminan masuk surga, wajar. Tapi keyakinan itu harus ditujukan ke dalam, jangan keluar. Kalau sudah keluar, muslim berkeyakinan seperti itu, orang lain dari agama lain berkeyakinan seperti itu, akan terjadilah benturan-benturan di mana kita menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Akan timbullah hal-hal yang tidak kita harapkan. Maka toleransi menjaga kerukunan antar umat beragama ini pun harus ada batas-batasnya. Maka yang diprogramkan betul kerukunan antar umat beragama, bukan kerukunan agama. Agama jelas berbeda, tidak bisa dirukun-rukunkan. Umatnya silakan. Artinya hal-hal yang menyangkut bidang muamalah, bidang sosial, mari kerjasama. Bangun jalan umum, mari sama-sama. Jaga keamanan bersama, mari sama-sama. Tapi kalau sudah menyangkut akidah, keyakinan, ubudiyah, kembali kepada prinsip yang diajarkan oleh agama masing-masing. Bukankah satu saat Quraisy saking putus asanya pernah mengajak damai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudahlah Muhammad, ini marah-marahan capek juga rasanya nih. Kita bayi-bayian aja yuk. Maksudnya bagaimana? Oke deh, sekarang kami menyembah Tuhan kamu, Allah. Besok tapinya gantian, kamu ikut menyembah Tuhan saya, Tuhan kami. Lata, Uzza, Manat, Hubal, itu berhala-berhala di sekeliling Ka'bah. Join, kerjasama, toleransi. Toleransi model ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Satu nas yang jelas. Muhammad, katakan kepada mereka, "Hei orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, kamu pun tidak akan menyembah apa yang kamu sembah." Ditutup dengan satu komitmen, satu statement resmi bahwa bagimu agamamu, bagiku agama.

0: baku. Artinya agama ada kaplingnya. Jangan lalu dengan dalih toleransi, menjaga kerukunan, lalu yang dirukun-rukunkan agama yang jelas berbeda itu.
1: Wah, jangan fanatik. Bagaimana musimnya aja?
0: Bagaimana musimnya saja? Lalu semua agama dicampur adukkan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau soal menghormati orang yang berbeda agama, Islam paling hebat.
1: Begini, orang kafir itu kan ada dua macam. Ada yang disebut kafir zimmi, ada yang dinamakan kafir harbi. Kafir harbi ini semua orang di luar Islam yang kurang ajar kepada umat Islam. Jelas nantang, jelas mengganggu, jelas menghambat. Kafir harbi halal darahnya. Yang kedua kafir zimmi, ini orang di luar Islam yang hidup berdampingan dengan umat Islam, saling menghormati, saling menghargai. Terhadap orang kafir seperti ini, Nabi pernah memberikan pesan, man aza zimmiyan faqad azani. Siapa yang coba menyakiti orang zimmi, orang kafir yang mau hidup damai dengan umat Islam, itu sama saja dengan menyakiti aku, kata Nabi. Dan siapa yang menjadi menyakiti aku, akulah lawannya di hari kiamat nanti. Artinya hormati. Pernah juga Rasul sedang duduk dengan para sahabat, ada sekelompok orang berangkat mengantar, mengusung jenazah, hendak mengubur jenazah. Serta-merta Nabi berdiri memberikan penghormatan kepada jenazah yang lewat itu. Setelah jenazah lewat, para sahabat bertanya, ya Rasulullah,
0: iya,
1: yang lewat tadi itu jenazah orang Yahudi, kenapa kita berdiri menghormatinya?
0: Jenazah Yahudi.
1: Yahudi ya Rasul.
0: Orang bukan sih?
1: Ya orang, kalau orang mak. Cuman Yahudi.
0: Hormati, kata Nabi.
1: Yang dihormati orangnya, bukan keyakinannya. Sudah mati pun dihormati, konon lagi masih hidup. Tapi jangan lupa, menghormati manusianya tidak sama dengan menghormati agamanya. Jadi oleh sebab itu, dengan dalih apapun, marilah kita bersama-sama berusaha mengekang diri, menjaga kerukunan antar umat beragama. Jangan menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Membangun tempat-tempat peribadatan sesuailah dengan kebutuhan umat. Artinya kalau umat Islam di satu kampung cuma 3 orang, enggak usah bangun masjid di kampung itu, mubazir.
0: Ah, yang penting bangun saja, jamaah kan bisa ngebon dari tempat lain.
1: Enggak perlu, enggak perlu. Muslimnya cuma 3 orang di kampung itu umpamanya, lalu bangun masjid. Tanda tangan orang lain dipalsukan, disuruh ngaku-ngaku Islam atau diislam-islamkan supaya masjid bisa berdiri. Ya tidak benar. Sebagaimanapun juga tidak perlu orang Kristen cuma 3 di satu kampung lalu bangun gereja di kampung itu. Kan mubazir.
0: Oh, enggak apa-apa, nanti jamaah ngebon dari tempat lain.
1: Akan terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan, timbul reaksi. Kalau sudah timbul reaksi, tentu tidak bisa disalahkan, karena memang hal-hal yang seperti itu akan berkembang dan sangat peka sekali. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu, kalau bicara soal toleransi, bicara soal damai, bicara soal kerukunan antar umat beragama, muslim bukan teroris, muslim bukan umat yang sadis, muslim bukan umat yang suka cari gara-gara. Muslim sesuai dengan namanya adalah umat yang harus menebarkan rahmah kepada seluruh penjuru alam, kepada lingkungan di mana dia hidup. Tapi muslim walaupun bukan orang yang suka mencari-cari musuh, bukan orang yang suka lari kalau ketemu musuh. Musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Ini prinsip. Keyakinan tidak bisa dipaksakan, tapi keyakinan juga jangan diganggu-gugat. Untuk sesuatu yang bernama keyakinan ini, orang akan memandang enteng segala resiko. Kalau ia disinggung orang, jangankan cuma sekedar harta, waktu, tenaga, pikiran, bahkan nyawa satu-satunya yang paling berharga itu pun menjadi murah kalau untuk satu keyakinan. Dan ini bukan cuma milik muslim, milik keyakinan setiap penganut suatu agama. Rela mati, rela korban nyawa, jiwa untuk kepentingan agamanya. Sehingga kalau terjadi singgungan-singgungan, maka akan timbul keresahan sosial yang dampaknya akan sangat berbahaya. Oleh sebab itulah kita wajib menjaga diri, tidak beremosi untuk mengejar jumlah dengan melupakan kualitas. Marilah kita bina umat kita masing-masing. Marilah kita bina ke dalam. Marilah kita menjaga gawang masing-masing. Jangan melakukan serangan ke daerah orang lain, walaupun dengan cara yang paling halus. Menolong yang menolong orang, silakan. Membantu petani miskin dengan memberikan supermi, beras, pakaian, obat-obatan, beasiswa, silakan, dari segi sosial itu baik. Tapi kalau itu cuma sekedar dalih, kalau cuma sekedar alat untuk menyampaikan agama kepada orang yang justru sudah beragama, itu kamuflase yang sungguh sangat berbahaya. Dan saya yakin, satu agama yang ditegakkan dengan bujukan-bujukan materi, maka di negara-negara yang tingkat ekonominya tinggi, penduduknya makmur, biasanya agama kayak begitu kagak laku itu. Bisa gulung tikar, makin makmur negara, makin tinggi ekonomi rakyat, makin bangkrut itu agama. Pada tingkat di mana kemakmuran rakyat sudah semakin tinggi, itu agama rasanya bakal gulung tikar. Agama adalah soal keyakinan. Keyakinan itu soal kebenaran, dan kebenaran tentu milik bersama. Kita wajib menjaga kerukunan antar umat beragama dengan menjaga dan menghormati perasaan orang yang sudah beragama. Jangan menyebarkan agama sekali lagi kepada orang-orang yang sudah beragama. Jadi dengan demikian, Islam memberikan satu gambaran yang jelas sekali. Mari saling menghormati, mari saling menghargai, mari menjaga kerukunan antar umat beragama. Kita bangsa Indonesia hanya bisa membangun adalah apabila negara kita ini aman. Negara kita ini aman apabila kita berada dalam satu kondisi yang saling menghargai, menghormati, dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kita semua sama-sama maklum kepada satu peringatan dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, adalah dua golongan manusia. Apabila keduanya bisa bekerja sama dengan baik, nikmatlah rakyat. Tapi apabila keduanya tidak bisa bekerja sama dengan baik, maka kiamatlah umat. Keduanya adalah ulama dan umaro. Ulama dan umaro harus bekerja sama. Dan bekerja sama artinya bukan saling memperalat. Ulama bukan alat daripada umaro. Keduanya bekerja sama, keduanya sama membangun, hanya bidang pembangunannya saja yang berbeda-beda. Umaro biasanya lebih cenderung membangun lingkungan hidup manusia. Jalan, komplek perumahan, pusat-pusat perbelanjaan, bangunan fisik sekolah, dan lain sebagainya. Sedangkan ulama biasanya lebih membangun manusianya. Keduanya sama berjasa, keduanya sama berjuang, keduanya pun sama berbuat. Hanya saja umaro biasanya disebut sebagai pemimpin formal dan ulama dinamakan pemimpin non formal. Membangun manusia tidak lebih mudah daripada membangun lingkungan fisik. Bagaimanapun kerasnya besi,
0: Saudara bisa membentuk besi itu menurut selera saudara. Yang tebal bisa kita tipisin, yang lurus bisa kita bengkokin, yang bengkok bisa kita lurusin, itu besi. Bagaimanapun kerasnya sepotong besi, dia akan tunduk kepada selera si pembuatnya. Tapi namanya manusia, makhluk punya kemauan dan kemampuan, punya perasaan dan pemikiran. Membangun manusia lebih sulit daripada membangun jembatan. Membentuk mental manusia lebih sulit daripada membentuk besi. Namanya saja manusia, punya perasaan, punya pikiran, punya kemauan, juga punya kemampuan. Oleh karena itulah maka keduanya harus bisa bekerja sama. Di dalam hadis lain junjungan kita memberikan peringatan, man istakhaffa bil ulama khasirad dina, wa man istakhaffa bil umara khasirad dunia. Siapa yang menganggap remeh, siapa yang mengentengkan, siapa yang mencemoohkan para ulama, maka dia akan rugi agama. Kalau sudah rugi agama, ya rugi segala-galanya. Sebab kalau orang sudah jauh dari nilai-nilai agama, artinya dia buta nilai. Kalau dia sudah buta nilai, dia terjebak kepada menghalalkan segala cara untuk mencapai satu tujuan. Sebaliknya, wa man istakhaffa bil umara khasirad dunya. Barang siapa yang meremehkan, menganggap enteng, mencemoohkan umara, dia akan rugi dunia. Kita manusia disebut zon politiken, makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Tidak seorang pun di antara kita yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Kita perlu orang lain. Kehidupan bermasyarakat mengarah dan mendorong kepada timbulnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu lintas kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan tangan-tangan pengatur, dan itulah yang kita sebut sebagai pemerintah. Maka beruntung orang yang punya pemerintah. Apa saudara pernah membayangkan kalau satu saat kita tidak punya pemerintah? Coba bayangkan seperti apa kita hidup. Tanpa pemerintah akan berlakulah hukum rimba. Siapa yang kuat menyantap yang lemah, siapa yang kaya menghisap yang miskin, akan terjadilah belantara. Oleh karena itu, rumah saudara dirampok, lapor ke Koramil, kata Dan Ramil, maaf aja mas, Koramil baru bubar.
2: Hal pertama yang diperhitungkan dari seorang hamba adalah sholat. Jika sholatnya diterima, maka seluruh amalnya akan diterima. Dan jika sholatnya ditolak, maka seluruh amalnya juga ditolak. Saatnya sholat fardu maghrib untuk wilayah Banyuwangi dan sekitarnya.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، يا أرحم الراحمين.
1: Radio Blambangan FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib.
2: 88.1 Blambangan Interactive Inspirational Radio.
3: Yah, daging sapinya habis.
4: Lihat-lihat.
5: Ibu, apa tuh? Wah.
6: Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong ketok-ketok-ketok. Telur ayam mengandung omega-3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang, peliharalah ternak.
7: Ragam protein bikin otak cerdas.
8: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
6: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
9: Cie-cie.
8: Ayo santap masakan kaya protein.
6: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
9: Ayo sukseskan keragaman protein.
10: Hai, aku Adi. Tahun ini keluargaku punya beragam kebiasaan baru. Bapakku lagi suka banget bagiin macam-macam tips. Tips tentang mengurus anak-anak, sampai tips yang bikin sekeluarga jadi betah di rumah. Kalau ibu, lagi suka belanja online. Tapi karena suka ikutan kelas online, sekarang jadi malah punya usaha online. Kalau aku, adik dan kakak, lagi seneng cari wawasan baru dari internet. Adik lagi suka seru-seruan belajar online bareng teman-temannya. Si kakak rajin ngasah skill codingnya. Kalau aku lagi semangat belajar bikin startup. Yang seru, nenek sama kakek di kampung. Sekarang jadi suka banget video call aku. Mereka bilang internet di kampung udah lancar. Bisa sering nengok cucu lewat virtual deh. Nah, keluargamu dan banyak keluarga lainnya juga bisa kok punya kebiasaan baru dengan memanfaatkan jaringan internet. Supaya kita bisa bersama-sama berpartisipasi mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju.
11: Zaman sekarang, makin banyak cara cari untung. Cari untung, gak cuma tentang jual barang. Kerja keras, berbeda makna sekarang. Dan perang, bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan,
12: yang penting halal,
11: jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
13: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

0: gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.
1: Waktu demi waktu telah mengubah hidupmu. Dulu, segalanya terlihat begitu indah. Dulu, kita bersama berjanji untuk mencapai mimpi, menaklukkan dunia. Kini, semua harapan telah sirna. Siksa narkoba telah memenjarakanmu dalam keterpurukan, merenggut mimpi dan kebahagiaan. Hingga akhirnya, narkoba telah menuntunmu ke dalam jurang kematian.
2: Lindungi bangsa dari bahaya narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
3: Kami berikan yang terbaik, menjagamu, memberimu sumber nutrisi paling berharga, membesarkanmu dengan kasih sayang, menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih dukunganmu ayah, terima kasih ASI, ibu bangga memberimu ASI.
4: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun.
5: Nah ini pas lagi nganggur, nemu lowongan kerja. Yuh, gajinya gede banget, bakal kaya raya ini.
6: Jangan keburu girang dulu loh. Kemarin temanku juga nemu lowongan yang sama. Ternyata yang terjadi apa? Malah ikut perusahaan ilegal.
5: Masa sih? Ini loh, udah tertera nama perusahaannya. Pasti ini terjamin ini.
6: Kalau kataku sih, mending kita tanya dulu. Itu lowongan bener apa enggak? Perusahaannya terdaftar apa enggak? Legal apa ilegal? Jangan sampai kita sudah sampai luar negeri, perusahaannya ilegal.
5: Oh gitu ya? Oke deh, makasih warningnya Besti.
7: Online scam menjadi sebuah modus operasi lowongan kerja di media sosial yang menawarkan gaji fantastis dengan fasilitas yang banyak, seperti pengurusan tiket dan dokumen perjalanan sampai pengangkutan ke lokasi perusahaan. Warga negara Indonesia yang menjadi korban terkait modus operasi lowongan kerja ini nantinya akan diberikan pelatihan tentang penipuan online, membuat akun palsu, dan mulai beroperasi dengan jam kerja yang panjang. Masyarakat harap berhati-hati tentang bahaya lowongan kerja online yang akhirnya menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Nah, jangan sampai tergiur nih. Jika masih meragukan, bisa ditanyakan di instansi atau lembaga yang kredibel untuk mengetahui kualitas perusahaan tersebut. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

usang jangan dibuang. Yang lama dikenang jadi nostalgia. Kini saatnya menyimak tembang-tembang hits di era 80-an dan 90-an di dua dekade.

selamat malam. Apa kabar Anda semuanya malam hari ini? Semoga saja dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Tadi pagi-pagi saya pergi ke salah satu bank di Banyuwangi dan kemudian saya ngobrol nih dengan petugasnya di sana karena kebetulan memang lagi ada urusan dan obrolan kita itu panjang gitu, mau enggak mau panjang. Terus dia tanya-tanya ke Mbak Mami ya, Mbaknya bekerja di mana gitu. Oh ya, kalau secara kedinasan saya ada di bawah naungan Dinas Kominfo gitu. Cuman saya memang tidak sehari-hari berkantor, tapi saya ada di radio gitu. Saya ada di radio dan kebetulan pekerjaan saya sehari-hari sebenarnya adalah seorang penyiar radio. Wah, pantas saja dari tadi pas waktu diajak ngobrol itu ngobrolnya kayak ngomongnya ketata kata gitu. Ketata bagaimana, Mbak? Ya waktu tadi kita ajak ngobrol tuh kok ini ya, apa namanya? Ngobrolnya tuh kayak teratur. Bahasanya dia bilang teratur ya. Ya, bisa jadi itu karena kebiasaan ya. Karena kita siaran udah mulai tahun berapa nih membersamai masyarakat Banyuwangi nih. Jadi kalau hari ini saya siaran di dua dekade, sebenarnya itu bukan hanya memberikan kenangan buat mereka yang mendengarkan, tapi juga sebenarnya sedang membuka lembaran kenangan buat diri saya sendiri. Karena lagu-lagu yang pernah hit seperti tadi ada Celine Dion dengan That's the Way It Is, kemudian juga Backstreet Boys dengan I Want It That Way, dan juga beberapa lagu nanti yang akan muncul di dua dekade ini, bukan hanya sekedar membuka kenangan bagi Anda yang mendengarkan, tapi sebenarnya juga membuka kenangan bagi saya yang

juga memandu acara dua dekade ini ya. Oke, jadi kalau gitu kita sama-sama membuka lembaran-lembaran yang pernah kita lalui di masa lalu kita. Dan harapannya tentu bisa membuat kita semuanya yang mendengarkan bisa bahagia. Oke, beberapa waktu kemarin itu juga ngobrol dengan salah satu talent dari BEC yang besok tampil ya. Dan lagu yang akan dibawakan itu yang konon kabarnya juga agak sulit untuk dibawakan adalah dari Gypsy King. Lagunya judulnya Volare. Aku suka banget dengan lagu ini dan saya mau bawakan, hadirkan buat Anda di dua dekade malam hari ini.

Iya, ternyata walaupun malam semangatnya teman-teman untuk mendengarkan 88,1 Blambangan FM itu juga sama kayak penyiarnya ya. Enggak ada surut-surutnya. Bahkan ini kebetulan Mbak Mami juga lagi buka live langsung TikTok gitu, dan ternyata emang banyak banget yang respon gitu, dan mereka memang pengen ya bernostalgia dengan beberapa request lagu yang diminta. Cuman ya harus sabar ya. Harus sabar gitu loh. Sambil Mbak Mami lihat kira-kira tetap standby atau habis nulis terus hilang gitu ya. Ada yang dari Lumajang, ada yang dari Tangerang, ada yang dari Wongsorejo tadi, kemudian di Glagah dan Pesucen, kemudian juga di Banyuwangi aja juga ya. Yang standby dengerin setiap malam, kemarin saya dapat WA dari Dr. Erva. Gimana dok? Selamat malam aja. Soalnya kalau udah pulang praktek itu pasti beliaunya dengerin dan juga selalu pantau di 88,1 Blambangan FM. Terima kasih. Kemudian juga ada Mbak Nung tadi itu, aku ketemu sama Mbak Nung ya, yang ada di Pakde Panjang Jiwo. Mbak Nung bilang, oh berarti selama ini aku dengerin Mbak Mami gitu loh. Soalnya aku ini gak tahu, aku di 88,1 gitu. Ya iya, kalau 88,1 itu ya radio Blambangan dong. Ya radio Blambangan dong. Okay. Jadi yang ada di Genteng juga selamat malam aja ya. Yang tadi juga udah banyak banget yang Okay. Bapak Mojuna ID juga selamat malam aja. Ada yang suka dengan sate atau malam hari ini lagi makan sate? Tahukah Anda bahwa ternyata Indonesia kembali mendapat pengakuan internasional dalam hidangan kulinernya ya. Jadi Indonesia mendapatkan kembali penghargaan atau pengakuan internasional dalam daftar hidangan daging terbaik versi Asia. Terbaik di Asia versi Taste Atlas. Sate Padang ternyata bisa menempati peringkat kedua, hanya berada di bawah Betty Kebab dari Turki. Tak hanya itu, beberapa hidangan Indonesia lain seperti nasi rendang, nasi gandul, dendeng balado, salad solo, dan semur daging juga masuk dalam kategori makanan ya terbaik di Asia. Sate Padang dikenal dengan potongan daging sapi yang dipanggang dengan arang dan disiram kuah kare kental berbumbu rempah seperti kunyit, lengkuas, serai, ketumbar, dan juga jintan. Perpaduan cita rasa yang gurih, pedas, dan aroma rempah yang khas menjadikannya sebagai salah satu kuliner Indonesia yang mendapatkan apresiasi di tingkat internasional ya. Hai, siapa penyuka sate Padang? pasti kalau udah makan sate Padang jadi ini ya. Tapi Mami pernah ke Padang dan ternyata di Padang nggak ada orang jual sate Padang. Jual sate gitu aja, nggak ada tulisannya sate Padang. Ari Mukti hadir dengan Lintas Melawai buat Anda.

Baik, yang baru saja bergabung di 88,1 Blambangan FM, kita ada di dua dekade ya, dua dekade, namanya juga dua dekade. Jadi lagu-lagunya adalah lagu-lagu yang pernah hit di 20 tahun yang lalu ya. Kalau misalnya kita sekarang ada di 2006, di 2026 ya, berarti lagu-lagu yang di tahun 2006 gitu ya. Kalau lewat dari itu ya masih belum. Jadi lagu-lagu yang 90-an lah. Nah, kayak misalnya I Believe I Can Fly itu lagu di tahun 90-an. Marc Anthony dengan My Baby You itu di 90-an. Rick Price itu 90-an, 94-an gitu ya. Jadi kalau misalnya jadi lagu 80-90-an gitu. Besok Mbak Mami rencananya akan ada talk show pagi-pagi di Radio Blambangan ini dengan narasumber dari Kementerian Luar Negeri ya. Karena kebetulan Banyuwangi ternyata menjadi tuan rumah ASEAN ID Blue yang dihadiri oleh delegasi negara ASEAN Pasifik dan juga Selandia Baru. Nah ini tentu kebanggaan dong bagi masyarakat Banyuwangi dong ya, karena kabupaten kita, kota kita tercinta ini ternyata menjadi tuan rumah ASEAN ID Blue, sebuah forum internasional yang mempertemukan negara-negara ASEAN dan negara mitra untuk berbagi pengalaman pengembangan ekonomi biru ya. Tanggalnya itu dari tanggal 17 sampai 18 Juli 2028. Dan Banyuwangi itu ternyata dipilih sebagai tuan rumah itu karena dinilai telah mempraktekkan pengelolaan laut yang berkelanjutan dan melibatkan masyarakat. Jadi ASEAN ID Blue diinisiasi oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Kelautan dan juga Perikanan KKP bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru atau MFAT ya. Forum ini bakal dihadiri oleh perwakilan negara anggota ASEAN, negara Asia Summit atau EAS dan anggota Pacific Island Forum atau PIF ya. Direktur Kerjasama Ekonomi ASEAN KSEA Kemenlu Adianti Sardanarini Wirayuda mengatakan forum ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama ASEAN dan negara-negara mitra dalam mengembangkan ekonomi biru ya. Ekonomi biru merupakan pendekatan pembangunan yang fokus pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir yang berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut ya. Okay, jadi besok tuh kita ada talk show yang mengupas dan langsung dari Kemenlu juga hadir sebagai narasumber Ibu Andriana Andianti ini akan datang sebagai narasumber ya. Kemudian yang jelas kalau Bupati Banyuwangi Bu Ibu Festiandani menyampaikan forum ini akan menjadi momentum strategis bagi Banyuwangi untuk memperoleh pengalaman dan pembelajaran dari negara-negara ASEAN dan juga mitra. Kayaknya karena udah deketan acaranya tanggal 17-18 berarti habis acara langsung nonton BEC ya. Karena kan untuk Grand Carnival-nya kan di tanggal 18 BEC-nya. Jadi ini tamu-tamu luar negeri, tamu-tamu penting dari pemerintah pusat ini bisa langsung menyaksikan BEC kalau gitu ya. Ya benar. Baik, masih dari 88,1 Blambangan FM, kita masih hadirkan komposisi lagu. Ini spesial buat teman yang setia banget kalau Mbak Mami lagi live, buat Yon dia. Ini Yon lagunya Yon. Dengerin nih.

Ya kalau Anda tahu, lagu ini adalah lagu yang juga ada di film Pretty Woman. Selain It Must Have Been Love, Pretty Woman, lagu yang populer sebagai single yang jadi apa soundtrack dari film tersebut ya. Richard Gere dan Julia Roberts di tahun 90-an adalah Fallen, yang juga sudah hadir menemani kita malam hari ini. Yang baru saja gabung di 88,1 Blambangan FM, selamat malam saja ya. Semoga saja kehadiran Mbak Mami malam hari ini betul-betul menyempurnakan kebahagiaan. Ada yang hari ini dari pagi tadi banyak dapat senyum, kemudian dapat kabar-kabar yang menyenangkan. Malamnya ketemu Mbak Mami, terus ketemu lagu-lagu yang difavoritkan. Wah, jadi sempurna ya. Oh, ada yang bilang sekolah Alia dulu udah denger suaranya Mbak Mami ya. Iya. Jadi udah masih sekolah ya dengerin Mbak Mami ya. Wow. Iya, Mas Hafif yang sekarang Mas Hafif tuh katanya tinggalnya di mana Mas? Sampean Mas di Gresik gitu loh. Ya, tinggalnya di Gresik tapi sakjane asli wong Krasak. Jadi from Gresik to Kras gini. From Krasak to Gresik. Perlu kresek-kresek ayo. From Krasak to Gresik gitu ya. Pak Abdul Saadi, salam kenal aja. Oke. Ada juga yang dengerin Mbak Mami di isuk-isuk. Oh, biasanya sama Mas Ranu kalau pagi-pagi itu ya. Isuk-isuk. Nah, ini kita lagi ngobrolin tentang hobi yang suka minum manis-manis, terutama bagi para perempuan. Ini ada satu artikel ya. Ternyata minum manis bisa meningkatkan risiko asam urat juga ya, terutama bagi para perempuan. Penelitian menemukan wanita yang rutin minum soda atau minuman tinggi gula setiap hari mampu dan memiliki resiko asam urat lebih tinggi. Bukan cuma pria, kebiasaan ini juga perlu diwaspadai bagi kaum wanita juga. Bagi yang sering minum manis-manis setiap hari, resikonya bukan cuma diabetes, tapi juga bisa sampai ke asam urat ya. Walaupun sebenarnya kadang-kadang ini identik juga dengan para pria, ternyata tidak juga ya. Karena perempuan juga punya potensi untuk menderita diabetes dan juga asam urat ya. Biasanya orang itu kalau asam urat kan bukan identik dengan manis, tapi dengan jeroan ya. Padahal sebuah penelitian menemukan kalau perempuan yang rutin minum soda dan juga minuman tinggi gula punya juga resiko lebih tinggi kena asam urat. Dalam penelitian yang melibatkan hampir 79.000 wanita, hampir selama 22 tahun penelitian itu dilakukan, ditemukan para perempuan yang mengkonsumsi lebih dari satu porsi minuman manis setiap hari punya resiko 74% lebih tinggi kena asam urat dibanding dengan jarang mengkonsumsinya. Penyebabnya diduga berasal dari fruktosa yang bisa ningkatin produk asam urat dalam tubuh. Meski masih ada perbedaan pendapat dari industri minuman hasil penelitian ini, para ahli tetap menyarankan buat melakukan satu lebih banyak konsumsi ini ya, lebih banyak konsumsi air putih, menjaga pola makan yang seimbang, mempertahankan berat badan yang ideal, membatasi konsumsi minuman dengan gula tambahan ya. Oke, nah ini sekarang pertanyaannya, berapa banyak biasanya Anda mengkonsumsi air putih per hari? Sudahkah 8 gelas per hari? Oke, saya hadiahkan lagu ini buat yang keburu-buru mau pamit-pamit ya. Aduh. Ada dua day buat Anda masih ada.

Dari lagunya Harvey Malaiholo. Ternyata Harvey ini juga siaran juga ya. Dulu Mbak Mai sebelum COVID itu pernah main ke radio, iRadio namanya, di Jakarta sana ininya ya, studionya. Dan di situ tuh kayak dipampang gitu penyiar-penyiar yang plus dia adalah seorang entertain juga. Ada Nina Tamam, kemudian ada Harvey Malaiholo. Ternyata dia juga siaran juga waktu itu di iRadio. Cuman nggak tanya si Harvey-nya ini siaran program apa gitu ya. Karena ada jadi biasanya kalau di kota besar itu satu tempat itu bisa menjadi 3-4 studio radio gitu. Kayak misalnya waktu itu Mbak Mami ada di iRadio ini, kalau nggak salah di Kuningan ya, di daerah situ deh gitu. Jadi di situ ada 4 radio yang gedungnya jadi satu. Di Hard Rock di Jakarta itu juga satu gedung dengan iRadio. Kemudian juga Track FM waktu itu ya. Dan emang kelihatan ada Harvey di situ terpampang gitu ya. Kebetulan juga kalau kita lagi bareng gitu, karena kebetulan orang-orang radio se-Indonesia itu punya aktivitas yang setiap tahunnya itu bakal kumpul bareng gitu. Jadi satu tahun sekali di bulan November, orang-orang radio se-Indonesia itu akan kumpul dalam forum diskusi radio namanya FDR, Forum Diskusi Radio. Jadi kita orang radio itu kayak apa ya, sebutannya summit, tapi sebenarnya lebih ke silaturahmi untuk saling mengakrabkan. Jadi makanya kalau ke radio mana-mana, ini Hai, ada Jakarta hadir. Kemarin waktu di 2025 Forum Diskusi Radio itu bertempat di Jakarta. Sebagai tuan rumah adalah teman-teman dari MNC bareng dengan Mari Group. Di sana ada Jak FM, Mustang gitu ya, yang kemudian jadi tuan rumah. Dan kebetulan kalau di 2026 ini tuan rumahnya Mas, tadi ada dari Surabaya, ada Pak Tam Tomo. Tahun 2026 ini yang akan jadi tuan rumah adalah Surabaya loh. Jadi Mbak Mami bakal ke Surabaya di 2026 gitu untuk ketemu dengan teman-teman radio se-Indonesia. Tapi kita masih semangat untuk tetap menjadi seorang angkasawan gitu ya. Dari Citra Production juga ya, Ika Wangi Jakarta, selamat malam saja. Oke, Balikpapan, kapan Balikpapan tuh? Sebenarnya di 2024 kami sudah di Balikpapan sebagai tuan rumah. Waktu itu yang jadi tuan rumah adalah Ponix. Ada Radio Ponix kan di Balikpapan. Nah, itu dia. Silakan berkunjung dan tanya, pernah jadi tuan rumah di Forum Diskusi Radio ya? Kenal sama Mbak Mami enggak Banyuwangi gitu. Pasti kenal gitu insyaallah ya. Tapi biasanya sih lebih ke bukan ujung tombak ya, tapi lebih ke decision makernya yang biasanya ikut join di setiap tahun. Ada sih beberapa penyiar, yang penting sih sebenarnya adalah orang radio aja gitu ya, orang radio yang setiap tahun kita kumpul gitu. Ceritanya bakal seru banget. Jadi mulai datang sampai pulang, ya namanya juga orang radio ya. Jadi yang diomongin tuh radio, bagaimana programnya, bagaimana kita itu bisa menciptakan program-program yang sesuai dengan era sekarang, kemudian bagaimana mengoptimalkan media sosial yang dimiliki oleh masing-masing radio itu, atau ya gitulah. Jadi seru banget acaranya, pasti seru banget. Oke, nah apakah Anda termasuk orang yang suka banget nahan BAB? Halo, siapa nih yang suka nahan-nahan? Kenapa? Nggak dikeluarin, eman-eman ya? Karena habis makan makanannya mahal ya? Aku tuh pernah ya punya teman ya. Punya teman. Jadi kita itu waktu itu masih di kampus kan, masih jadi mahasiswa. Terus kita itu ada acara rekreasi ke itu. Agak jorok juga sih ceritanya. Jadi kita ada acara rekreasi ke Bali gitu kan. Terus yang namanya juga kantong mahasiswa ya gak sih? Namanya juga kantong mahasiswa. Jadi beli apa-apa itu kan, hah, nasi pecelnya 20 ribu gitu. Jadi zaman segitu kan mahal banget gitu ya.
Terus dia tuh nahan BAB, kenapa gitu? Enggak, karena makanannya dikonsumsi mahal. Padahal nahan BAB itu jelas banget bisa bikin usus bermasalah ya. Sekali lagi, jangan ada kebiasaan itu walaupun semahal apapun makanan yang kamu konsumsi besoknya mesti dikeluarin. Yang nahan-nahan BAB ya karena mungkin sibuk atau malas ke toilet ya. Emang ini seperti sepele sih, tapi kalau keseringan ternyata itu bisa bikin usus jadi bermasalah ya. Fases bakalan lebih lama di dalam usus besar dan usus terus-menerus menyerap air dari fases tersebut ya, sampai teksturnya kadang kan mengeras dan bahkan juga susah untuk dikeluarkan. Kalau kebiasaan ini terus-menerus berulang, resikonya bisa banyak ya, seperti sembelit, konstipasi, BAB sakit dan sulit keluar, bahkan juga sampai resiko pasir juga. Sampai rektum jadi kurang peka terhadap sinyal pengen BAB gitu. Wah, ini parah banget ya kalau sampai kita enggak merasa ada signal itu. Wah, itu parah banget. Menurut ahli gastroenterologi, sesekali nahan BAB umumnya enggak masalah, mungkin karena situasi mungkin perjalanan panjang atau Anda di tempat baru kadang-kadang mungkin toiletnya kurang memenuhi standar Anda jadi enggak bisa gitu. Boleh sesekali, cuma kalau itu jadi kebiasaan, masalah pencernaan jadi gampang muncul. Makanya biar usus sehat, jangan cuek ya dorongan kalau misalnya udah kebelet. Banyakin minum air putih, konsumsi makanan tinggi serat, ini juga akan membuat BAB menjadi lebih teratur dan juga pastinya baik ya. Oke, sayang sekali Mami juga, itu adalah informasi terakhir yang Mami bawa untuk Anda semuanya di dua dekade malam hari ini. Artinya Mami juga harus segera pamit undur dari ruangan darah Anda ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah join, sudah stay tune baik di 88,1 Blambangan FM ataupun Anda yang melihat secara langsung, karena kita juga buka kesempatan untuk melihat secara langsung di live TikTok. Terima kasih semuanya, semoga kita semuanya sehat dan besok pastikan kita malam hari ini istirahat dengan enak, nyaman, lelap, deep sleep ya. Tidur berkualitas dan besok kita bangun dengan semangat yang luar biasa. Selamat malam. Bye.